0: jembatan, kemudian dari sama.
1: Sebelum jembatan.
0: Sebelum jembatan kan ada gang ono larangan lewat masuk.
1: Kalau
0: gini loh,